0: Penerapan digitalisasi ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa guna memastikan sistem ini berjalan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar dan juga pemirsa, untuk mendongkrak kemampuan numerasi atau matematika siswa yang masih rendah, Pemkab Magetan akan menerapkan metode gasing, program inisiasi dari Bappenas RRI. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Program pembelajaran metode gasing sebagai upaya meningkatkan kemampuan numerasi siswa akan mulai diterapkan di Magetan. Program gasing atau akronim dari gampang, asik, dan menyenangkan diharapkan mampu mendongkrak kemampuan matematika siswa. Program ini merupakan inisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang dikembangkan oleh Yohanes Surya melalui Gasing Academy bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Dikpora Magetan Suhardi mengatakan, Magetan dipilih sebagai salah satu daerah pelaksanaan pelatihan karena capaian numerasi siswa dinilai masih perlu ditingkatkan. Pada tahap awal, pelatihan diikuti 72 siswa dari jenjang SD kelas 4 hingga kelas 6, serta kelas 7 SMP. Selain itu, sebanyak 36 guru turut dilibatkan untuk mendapatkan pembekalan metode pembelajaran gasing yang dikenal mudah, asyik, dan menyenangkan. Program tersebut telah diluncurkan oleh Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alpianto, dan diharapkan dapat mempercepat peningkatan kemampuan numerasi siswa secara menyeluruh di Indonesia, termasuk di Magetan. Suhardi menjelaskan rendahnya capaian numerasi tidak hanya terlihat dari hasil di daerah, tetapi juga tercermin dalam penilaian nasional maupun internasional. Hasil program For International Student Assessment atau PISA, tes kompetensi akademik TKA hingga rapor pendidikan menunjukkan kemampuan matematika siswa masih perlu ditingkatkan.
3: Ya, gasing ini diinisiasi oleh Bappenas. Jadi Prof. Yohanes Surya itu adalah dari Gasing Akademik, itu karena kita ketemu bersama, terutama di Kota Magetan, capaian anak-anak terkait dengan numerasi ini belum memuaskan. Dari Bappenas terus berkoordinasi dengan UNESA, dan Magetan menjadi pilihannya, pilihan dari UNESA untuk pelaksanaan pelatihan gasing. Gasing itu gampang, asik, dan menyenangkan, jadi seperti itu. Jadi ini prakarsanya adalah Bappenas punya Gasing Academy, Prof. Yohanes berkolaborasi dengan UNESA, terus gandeng, artinya kami Magetan menjadi ditunjuk di salah satu yang diberikan pelatihan.
2: Pelaksanaan program gasing dilakukan secara bertahap dalam 7 tahap. Pada tahap pertama, pelatihan masih terbatas pada jumlah siswa dan guru sebagai percontohan. Selanjutnya, guru yang telah mengikuti pelatihan akan mengimbaskan metode tersebut ke sekolah masing-masing sehingga jangkauan program dapat diperluas di seluruh siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, di tengah maraknya minuman modern di kalangan remaja, SMP Negeri 13 Kota Madiun mengajak siswanya mengenal kembali budaya minum jamu melalui kegiatan outdoor learning. Sebanyak 87 siswa mengikuti praktik meracik jamu tradisional hingga mengenal proses produksinya secara langsung. Laporan Ulfa Larasati.
0: Sebanyak 87 siswa SMP Negeri 13 Kota Madiun mengikuti kegiatan pembuatan jamu tradisional dalam program Outdoor Learning di Dejamu, Kota Madiun. Kegiatan tersebut menjadi upaya mengenalkan kembali warisan budaya minum jamu kepada generasi muda. Kepala SMPN 13 Kota Madiun, Anik Suyatni, menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya mengenalkan jamu sebagai warisan budaya, tetapi juga memberi pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi, pengemasan, hingga nilai ekonomi dari produk herbal tradisional. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat siswa memahami bahwa kearifan lokal Indonesia juga bermanfaat bagi kesehatan serta memiliki potensi ekonomi.
4: Jadi sepulang dari sini harapannya anak-anak itu bisa mendapatkan manfaat apa saja, bahwa kearifan lokal yang ada di Indonesia ini sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan. Sehingga harapannya warisan budaya asli Indonesia ini tetap terjaga, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan terinspirasi terus berinovasi untuk bisa menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi.
0: Anik menambahkan kegiatan praktik membuat jamu juga menjadi penerapan pembelajaran di sekolah, mulai dari ilmu pengetahuan alam terkait tanaman herbal hingga nilai kewirausahaan dalam proses produksi dan pemasaran. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengikuti demo pembuatan jamu.

0: praktik meracik jamu secara berkelompok hingga tur ke area produksi. Kegiatan juga dikemas interaktif dengan permainan dan pembuatan konten media sosial agar lebih dekat dengan karakter generasi muda. Pemilik The Jamu, Vivi Al-Rizki, mengatakan minuman herbal tradisional kini semakin sulit menarik minat remaja karena kalah populer dibanding minuman modern. Oleh karena itu, pendekatan praktik langsung dan permainan dipilih agar siswa lebih mengenal jamu dengan cara yang menyenangkan.
1: Jadi sebenarnya kalau kami ini, kalau mengajak langsung minum jelas tidak akan menarik. Makanya kita coba dengan games yang seperti tadi, demo terus mereka bikin jamu seperti itu. Harapan kami menjadi suka. Dengan suka itu mereka mau untuk minum gitu. Jadi ya harapan kami nanti setelah ini mereka ya paling nggak entah seminggu sekali mereka rajin minum jamu, terutama kan yang cewek-cewek ini ya, cewek-cewek ini kan bagus banget jamunya, cewek-cewek mereka bisa bikin sendiri, yang mereka main-main games bikin jamu, mereka bisa bikin jamu sendiri, bisa mengkonsumsi sendiri, dan mereka jadi seneng sama jamu.
0: Vivi berharap kegiatan tersebut dapat membuat anak-anak muda, khususnya Gen Z, lebih mengenal jamu sebagai minuman tradisional yang sehat dan aman dikonsumsi, sehingga budaya minum jamu tetap terjaga di tengah maraknya minuman kekinian. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melakukan sejumlah persiapan menjelang Idul Adha. Salah satunya adalah membentuk tim untuk memeriksa antemortem dan postmortem hewan ternak di titik-titik pemotongan hewan. Laporan Angela Rizka.
3: Menjelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan tim untuk pemeriksaan antemortem dan postmortem di titik-titik pemotongan hewan kurban. Sri Indriana, fungsional pengawas bibit ternak ahli muda bidang peternakan DKPP Pacitan, mengatakan pemeriksaan juga melibatkan para penyuluh.
4: Terus untuk terkait persiapan ini, pelaksanaannya nanti kami membuat tim untuk dilakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem di titik-titik pemotongan. Jadi kayak di mungkin yang di titik-titik besar itu ada di Polres, terus di Masjid Besar, MTA, terus juga nanti di masjid-masjid yang di lingkungan masing-masing itu. Terus selain itu kami juga tim kami, selain tim teknis dari bidang itu, nanti juga ada kita kerjasama dengan penyuluh. Jadi masing-masing penyuluh nanti juga dilibatkan dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban.
3: Sri Indriana atau Ana menambahkan, pemotongan hewan seharusnya hanya dapat dilakukan di rumah potong hewan atau RPH. Namun karena Idul Adha merupakan salah satu perayaan khusus, DKPP Pacitan mengizinkan pemotongan hewan di luar RPH dengan syarat harus memenuhi standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Ana mengatakan, DKPP Pacitan juga telah melakukan pelatihan kepada juru sembelih halal atau juleha, sehingga DKPP Pacitan memastikan petugas penyembelihan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, DKPP Pacitan juga menjamin ketersediaan hewan ternak kambing dan sapi di wilayah Pacitan dalam kondisi sehat. Kembali laporan, Angela Rizka.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan, Sugeng Santoso, menyebut adanya peningkatan permintaan hewan ternak seperti kambing dan sapi menjelang Idul Adha. Oleh sebab itu, pihak DKPP Pacitan berupaya menjamin ketersediaan hewan ternak di wilayah Pacitan cukup dan dalam kondisi sehat. Sugeng juga mengatakan, jaminan tersebut tidak hanya untuk peternakan di wilayah Pacitan, namun juga untuk hewan ternak yang dijual keluar kota Pacitan.
5: Kan bahwa hewan yang keluar masuk di Pacitan ini dalam kondisi sehat, juga memastikan bagaimana ketersediaan untuk kebutuhan hewan kurban di Pacitan terpenuhi cukup juga. Ini yang petugas dari bidang peternakan dan kesehatan hewan, setiap pasaran di wilayah kecamatan juga teman-teman tuh pemeriksaan kesehatan hewan dan juga cek ketersediaan untuk hewan kurban di Kabupaten Pacitan.
3: Sugeng berharap momen Idul Adha dapat menaikkan harga hewan ternak, terutama kambing yang kemarin sempat turun dan dikeluhkan oleh peternak. Sehingga di momen Idul Adha ini diharapkan harga kambing bisa kembali normal. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.

Ya, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menjual barang rampasan negara dari perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemerintah Kabupaten Madiun menyambut hangat kunjungan kerja jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. DKPP Pacitan menjamin ketersediaan hewan ternak, kambing, dan sapi dalam kondisi sehat. Pendengar, dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi. Edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026, tentunya dapatkan informasi lengkapnya di website kami rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Saya Nindya Aprilia, selamat pagi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 Mei 1993, Marsinah meninggal pada umur 24 tahun. Ia lahir di Nglundo 10 April 1969. Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik zaman Orde Baru, bekerja pada PT Catur Putra Surya CPS Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional ILO yang dikenal sebagai kasus 1773.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Pantau cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pendengar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Hari ini Jumat 8 Mei 2026 melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk. Kami hadirkan informasinya pendengar pagi hari ini untuk Kota Madiun, kemudian Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, ini serupa ya pendengar, di mana pada hari ini pagi hari hingga sore nanti diperkirakan cerah, di mana ada perbedaan kelembapan udara dan juga suhu udara pendengar. Meskipun sama-sama cerah ini ya di hari ini hingga sore nanti di Kota Madiun dengan kelembapan udara antara 62-88% dengan suhu udara 24-31 derajat Celcius, arah angin dari selatan dengan kecepatan 9,3 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Madiun pendengar, pagi hari ini juga tadi diinformasikan begitu ya, cerah hingga sore nanti, namun malam harinya diperkirakan mengalami cerah berawan dengan kelembapan udara antara 72-91%, suhu udara 23-29 derajat Celcius dengan arah angin dari barat kecepatan 7,5 km per jam. Sementara Kabupaten Magetan pendengar, di hari ini diperkirakan cerah hingga malam ya, dengan kelembapan udara antara 67-87%, suhu udara 23-29 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya kecepatan 17,1 km per jam. Berikutnya untuk Ngawi pendengar, Kabupaten Ngawi juga sama dengan Kabupaten Magetan, diperkirakan cerah hingga hingga malam hari nanti ya, dengan kelembapan udara antara 61-88%, suhu udara 24-32 derajat Celcius, arah angin dari tenggara kecepatan 16,8 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Pacitan pendengar, di hari ini, pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, kemudian berlanjut cerah hingga malam nanti dengan kelembapan udara 73-98%, suhu udara 21-28 derajat Celcius dengan arah angin dari timur laut kecepatan 14,1 km per jam. Informasi terakhir dari Kabupaten Ponorogo pendengar, di mana pagi hari ini hingga sore diperkirakan cerah, kemudian malam nanti diperkirakan cerah berawan dengan kelembapan udara antara 61-95%, kecepatan 20 suhu udara ada di 23-31 derajat Celcius dengan arah angin dari selatan kecepatan 19,1 km per jam. Itu tadi pendengar informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Hari ini Jumat 8 Mei 2026 melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagyo mulyo.
2: Ruatan bersama RRI Madiun.
3: Ikuti Ruatan bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
4: Info harga pasar.
5: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
6: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
7: CMK itu harganya mulai
8: telur harga Rp22.000 per kilo.
9: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
6: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
4: Info harga pasar.
10: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi seputar harga pasar, harga bahan pokok di Jawa Timur, pendengar, pada hari ini melansir dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur. Edisi hari ini, pendengar, Jumat 8 Mei 2026, kami hadirkan informasinya pada pagi hari ini diawali dari komoditas beras. Di mana pada hari ini pendengar beras premium ini ada penurunan harga di mana kemarin masih di angka Rp14.884 1 kg. Hari ini ada di angka Rp14.600 1 kg-nya. Itu artinya ada penurunan sebesar 1,91% pendengar. Berikutnya untuk beras medium di hari ini ada di angka tembus di angka Rp13.475 untuk 1 kilogramnya. Ini ada kenaikan begitu ya, di kemarin masih di angka Rp12.942 1 kilogram. Ada kenaikan sebesar 4,12%. Sementara untuk gula pendengar, gula kristal putih hari ini ada di angka Rp17.250 untuk 1 kilogramnya. Dan kemudian untuk minyak goreng, minyak goreng di minyak goreng curah ini 1 kilogramnya pada hari ini ada penurunan, kemarin masih di angka Rp20.522 1 kilogram. Saat ini ada di angka Rp19.478 1 kilogram. Sementara untuk minyak goreng minyak kita 1 liternya pendengar hari ini ada di angka Rp15.975 untuk 1 liternya. Begitu ya pendengar. Kami hadirkan dari komoditas lain ini ya, dari daging, di mana daging sapi. Daging sapi ini sapi paha belakang 1 kilogramnya saat ini ada di angka Rp116.250. Daging ayam ras di Rp34.332 1 kilogram. Kemudian daging ayam kampung ini ya satu ekornya ada di angka Rp64.375 satu ekornya. Kemudian pendengar, kami hadirkan untuk informasi dari telur, di mana telur ayam ras ini saat ini ada di angka Rp26.937 untuk 1 kilogramnya ya. Kemudian telur ayam kampung di angka Rp41.637 1 kilogram. Bergeser ke komoditas lain pendengar, kami hadirkan informasi untuk harga cabai, di mana cabai merah keriting ini masih belum terupdate begitu ya. Kemarin masih di angka Rp38.819 1 kilogramnya. Untuk hari ini masih belum ada update untuk harga cabai merah keriting. Namun untuk cabai merah besar pendengar saat ini ada kenaikan sebesar 2,80%, yaitu di angka Rp43.041 1 kg. Kemudian untuk rawit merah, cabai rawit merah ini ada di angka Rp61.000 1 kg-nya. Sama juga ada kenaikan sedikit ya pendengar, kenaikan sebesar 0,22%. Lalu untuk harga bawang pendengar, harga bawang merah ini ada di angka Rp35.832 1 kg. Bawang putih ada di angka Rp28.875 1 kg-nya. Pendengar, demikian informasi harga pasar yang kami hadirkan di pagi hari ini menemani Anda di Madiun pagi ini, tentunya melansir dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.
4: Demikian info harga pasar.
11: Hi everybody, my name.

Ya pendengar, ada Stefani dari Titi DJ masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana sesaat lagi tetaplah bersama kami pendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang